Son of Ecuador. Kami Michata Karangi. Kausanji. Kami Kausaita Mirikongi. Kami Kausaita Karangi.